Agap sumra bache. Samigin samlo sametma renu yakthong mare kuiklau. Alugharak agap sumra bache nusi chan yakthong re thimbe alukomo ingse bungba mukle bisik ngasi muktiang sumbong be mukbek mai tu. Kele jogule kan yakthong re thimbe khako mochut. Ala sofang pangen minto thimbe heksin kan kandok ingse bung himlo semui sewaru.